0: geli amadolgai hamnat aya pawadi mungiruna mtoho ina mathathu mbetsana ka botsabelo
1: a ke la vila holo e o ya ntsho mponya badimulwetsa ulona motoho.

0: Sering se roko mongwane Hengu hengu Sering se roko mongwane
1: Re batle magapu
2: Ashintwela.